koke i lunger nit så kommer der med et lyd og kun gør ned i loftet mig på karriere og der kun gør andre noget skidt under lidt eller andet og gør det når du har ikke tun når man der tror helt vildt under mig så når tun når man der der går bidt til lyd når der tog palle og lyd på karriere og ned i tun nu når lige i lunger Tema tapkot malik yang kita tahu nulain di ilane atau tak kerja waktu yang aku nak tama tak kianik atau tak tinggal waktu kianik piak tu tema tu kita boleh aku duit belok tu kita kau ini waktu ini itu tamak mik tema hati kita makan tak ni takut kita makan tak duit lo tak semua malik aku nukang waktu paling ni ada misal tu dalam kalau makan tu lo kianik pengawal kalau makan tu apa atau ni mungkin kena atur ni hati lugu orang terkau merapat inunik tapi malika malik tahu ya hanya ni miksanut tema inuit kesemak hati lugu orang hati lugu taru lugu belum ni nalar ikut belum ni harta ikut tuh makkah lugu inuit tamam biar nak takut ini nak pandang lugu lo malika miksanut atau ya hanya malika hanya takut lo malika lihat terakun akhir ter kata talah kini malika ni kamera Marunik unu akhirnya malikal lagi ni kita kah tertolak tu apa anu kaum rugi lah kan? Bukan yang kena tuh kan ikut hamil Allah kena tepuk tuli. Tak kau tahu ilmu yang kita cakap teman ini mugi takut kan? Malik cina nampak ayam nato lah tempat nuna kah tahu nuna silbani. Tadi di mana wah kah tahu nuna nuna kah tuni ayam nato tempat ilagi dulu tak kau pintu tahu waktu dikam ilahau apa? Malik cina waktu jalan ayam nato tempat teman ini nak cawan dah duit duit jangan muda kanok malik galak nampak awal cina nampak nuna tiluani. Tema hamna kut hamna pelajaran tahu ilagi mago nuna cini aku di tak kau ilah kerja hamata anak kerja lu dilo imana isu Tukar saya ni ke kamar cakluit, lain aku ingin kahkut. Tapi nak nuna aku pelajari lagi lain. Tapi aku ilangi kukil asli di sana itu kata mata tu kewelu silo ilangi kata mata. Tema tapi nak nama kia aku ingin kahkut awal kulo. Tema ilah kahkut mana waktu berkata kapciu. Kini kam topik topik saya mencari pertanyaan sah dan nurut ini tema pembelajaran harta tamna tema lo topik topik ini yang takut tema inun lo apa ni orang lembik cara harta tu kanogi raya sanik kerana kata kalau lo inun kini inuit kerana kerja tak sama macam tinggi mata tema isteri macam cawang itu selalu topik topik ini alu tain na tabani kalau lo kahwin ni doktor tak doktor cawang itu isteri kita rukun ni tema lo tahu kan tiku tiku na awak tiga ikut tiku anak tahu ya mata orang tu sekeman dia ditanya pat tema anak tahu na hati lo dan anak tahu isteri toha orang istana kalik toha ni mat topik topik ini tak tema tulam Ilu habis saya dah kau topik tengah mata. Tama ni ulah panggil ya top ilu amir mata. Nona tini kianik aku dikut tau. Ilu kaya harta kau tema. Ilu kemak dikau yang ini dapat. Aku pagi tama ibu lihat ilu. Anak awal dia hulu ih magrib tu. Aku dikut tau topik tengah takut nona amik pina lu tuhan nona tini. Tena anak tu la ubani tuhan mereka. Tema lok si kami Allah tiba lusi gu tema membayar sudah tema nak pinang lok tua mat tema mula kini hal lok baru tu tema nama nak tahu yang kita lawa kini anak tua rawat lu teluk taruh rawat lu tua kapta tema siapa yang takut nunjuk tu tak tua kini lu kita pun misal membayar sudah tema nak pihak yang keluar mat teluk taruh kata yang mata ini kau ini Inu ulah pahamlah ulah pertamamik. Ipikirin nama tak tema memeh tu tamna. Tanahli mat tanahli kahun nago tak kau mali aku tema. Ila kahar takut mana? Mana yang kahar tu tu kalu la tipu mana? Hamling orang mukroto tak kau lo ilah maluin nawali kene. Malik tau tin hatu ayu nak tama. Ningu inu tema malik tau cak tinggi mata. Malik tau cak pada orang ketinggi pada lo. Nah ningu atau tak pada tema. Nama cerawan anak tu kan tamna ilmu lambat asal tercengit pat anak utang lambat aku handai lo skidul lo anak utang lambat tema tema anak tu nama kita kono cilo asal kita kerakut anak tu la tema mama hukum dan lo tanah lima tanah lima aku ringit cilo nunap cini temani inung nuk kamlan